Bajaria Agro la kushansu mirin kwayo yesifu shatomu tihubu timbote tinyefu tihonje nesuwenu shutala bakelebo komeleso kudeshati produkto ambana ambana netikatsaka DAs siyakula kyupyo igirok natriwu unga kela udikumela kettle finisher vi 320 kasoku deshati mbote na tinyefu i 350 unga kela udikumela soku deshatomu shalusen hi 130 5 Kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pim

kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 200 ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, kasi 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000.

0: Right, itu nak pernah 060-875-342 mix 0.2 yang kita lah 106 Perry le.
1: Hey, jare.
0: Ibu kita jare.
1: Hei, kalau ada sendiri mama berkelar.
0: Life standard siapa mulu
1: lah? Ah, ama yang mana nak kan?
0: Ya.
1: Ah, sudah ya lah.
0: Aku rum chain na.
1: Aku rum chain ba.
0: Kau mana mana emak rum chain?
1: Sudah dengar orang mana bawa.
0: Dengar ini ni.
1: Sudah dengar orang mana bawa.
0: Ya.
1: Aku sudah siapa ya? Sudah aku nak orang jalan.
0: Jin tumpan.
1: Sudah push back.
0: Mas, kau mana yang aku rum mana chain kau rokok?
1: Ah, aku rum yo, na aku rum yo.
0: Saya sih ke?
1: Ya, na yo. Saya ni pomo kasih asal engar, na so na kata kasih mama.
0: Oh eh.
1: Se wona as pumerin si.
0: Nibula ku anu ku na kusaseka ku na kusamba na se na kutoa kangu ina na wona mchini akurimani kenga wala wili sote dangara.
1: Akurimana na kanya impas.
0: Se si ke?
1: Impas. Nasis karwo.
0: Ya mchule nasisi.
1: Ay se qualifya elo.
0: Eh bana wa mari.
1: Hey, I'm going to take a joke.
0: I don't know. Nami, don't love Gazi.
1: I'm a good father. You call up those wedding dogs.
0: Bye bye. I'm going to go to the hospital.

0: Marugete lele la mwana i timbiti to mali leyi a nga famba na yona a travel a nga ri na yona.
1: Se yi teke hi mani leswi?
0: Ni vula yena i wo vhaku i lo tekeriwa hi mani a ku hava mhani a nga ndlakuteka mara a swi tiva ka mhani va na ku rhandza ma va mhani va pesa ni nga kuma ka vana lava kona mbengo ku ri yena va ka va dyondza yena loko va dyondza yena ku vulavula ka vona na tikhomi ta vona va va xavisa n'wana va karhi va nga fiki hikuva ka mhani va xavisa ni twa munhu a ku e n'wana mina mani tolo i vuye hi bence a mina va nga ta n'wi dlaya n'wana wa mina mpela tolonu i vuye na bence yintshwa yi hava na number plate va le ku xaviseni ka n'wana va nga ri ku tikweni se nomo wa lowisa swi nga ndleka mhani lava va ku pezi va valavule ku biha hi n'wana wa vona tichomi ta vona va karhi va tisa se tichomi ta vona va fika va ri vo lamula hikuva mhani va toloverile ku boyela mali ya vana va vona a ni tisisa va nga ha boyeli va fane va ndla matshalatshala yo fana na lama va ku a yi dyi a nga voni ku yi cinta hi yinjhe
1: i kona mutswari wa laha nga ndlaku sweswo
0: va tele ngopfu masiku lama manin'wana va tele ngopfu ra rex rex va tele va mhani a va ha ri vona lava va xikhari a va ha ti na nkava wa vona ku ri pain liya va yi yi ve njhani loko va kuma n'wana va xavisa vana va vona rex mati wa ku endlani ahempenenini ku pfuna boti leyi mhani a va tsakuki loko ku veni a va khumbeki hi nchumu a va khumbeki a va teki n'wingu wa vona a ni n'wingu wa vona hi ya a swekelaku boti leyi a va teki n'wingu wa vona va nyenga ku ri n'wingu wa vona a ya tale swi ndlaku n'wana nuna wa vona nuna wakwe a mali yi nga tshami loko ku veni a va khumbe hi nchumu mhani la loko vo fika leyi va swi twa ni fana na nsati wa kona a ri kona va ta va byela ku ri n'wana munhu loyi u lava ku swa byala loko ku swi byala va n'wi hembeleyi a byaleni a ku mhamba hi leyiwa famba wena nsati wa kona i ya yi tirhisa swona hi ku mhani hambi ku tseka ta nyika mhamba leyiwa se nge va ta nghena njhana mutini lowuya ku va lava ku tsemiwa hi byala vona a va sabeleki n'wingu wa vona n'wingu wa vona va famba na yena a swi tele hi tona tindleve ku n'wana tlela va tala n'wana yi tlela misiku a ku n'wana ngheni wa mina ni lava ku vona ku leswi swi dyaku mali ya mina wa switini mali ya mina ya sendi leyi wo famba mina na wena loko va swi twa loko va nyikiwa mhamba va
1: tirhisamidende munhu wa 51 i va kha hola
0: ho mhani lava kona va na 51 yena ha mara ni vulela kumbexani tindlela ta mali ti kona hi ku a ni nuna wa vona wa ha ri kona
1: i ko
0: se right vona a va tekani na nuna wa vona va na n'wingi lowu wa vona va famba va sentola tidurhi mani a swi lavi ma-1000 loko ntsena ku va swi twa va huma endleleni yo rhuketeriwa leswaku va famba na nsati wa mudyandzi mhamba leyi va nga ta fika va yi kuma yi ta yi ya tirhisiwa hi nsati wakwe
1: nsati vona nsati loyi va famba na yena kumbe vo suka vo va landza mhamba loko va vuyini va fika va yi nyika nsati wa vona a kha a nga swi tivi
0: va famba na yena nsati leyi kulukumba ku va n'wi kota ku famba na yena a va n'wi byela ku va tsaka loko n'wana a tlela mitini loko u hayi a ni swavi mhani na bava no va hava leswi ni nga swi ndlaka va teka n'wingu wa vona va famba na yena va swi twa a ri kona
1: se loko ku he ku mhani loyi nsati loyiwani wa boti i yima na nuno wa yena kumbe xana hi yena n'wi kuxetelaka ku mhani va loya yinini swi endlisa ku i ta pfumela ku famba na vona.